0: loko lu karala kusini uziyoni neni urongo
1: kukulu
0: pila pila ni usiku lo mchilungwini seva kulumela vanhu
1: va misava
0: anza wulu loko waya ka muziyoni ni sati wa wena
1: kutale
0: ve vona va mvulula marombo papa eku khongela ka Yehovha sawa va ku xonya matihlo ku rhuna.

abidriyako ingakupfuna hi publicidad kunga tipsetsi hi fonele 0231 06 751 kumbe 87 76 25 800 kunga tipsetsi u ta kuma humelelo ka swona.